Akurani yafana asimano yurati Au Ayeyi be mkurani befata uminyako Una uti osro Ama ini timu hodanda Umintu wa ini so Etufu mibrena amikyo Na ini ya kuponu timu hodanda My Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus.